Tunasema asante sana, tumeweza tukasikiliza kabisa ni Kodifi, Kodifi, Kodifi. Umesikia mambo mengi ambayo imesemeka. Tunapitia kipindi kingine kia mtakatifu wa siku ni watu wawili, na ukitasikia maisha na Padri Moise Kanduki, Servatio Jean Silasieux, tuweze tukafata. Asante.